0: Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya
1: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.

Alan Walker, The Thing With Me, baru saja diputarkan di pagi hari ini Sobat K. Ada informasi dari Sobat Novi Agustina, ini yang masuk melalui saluran WhatsApp K Radio di jam 7 tadi ya. Sepertinya informasi kemacetan dari foto yang dikirimkan oleh Sobat Novi bahwa terjadi kemacetan di daerah Kalisat sampai dengan Suren dikarenakan ada iring-iringan umroh. Jadi hati-hati dan tetap jaga kesabaran. Terima kasih informasinya ya Sobat Novi. Di daerah Kalisat ya, ini sampai Suren yang macet Sobat karena ada iring-iringan umroh. Ada iring-iringan umroh Sobat Ki. Jadi yang mau melintas ke daerah Kalisat sampai Suren, lebih baik untuk berhati-hati, jaga jarak antar pengendara lain dan juga selalu waspada ya. Mungkin yang nggak mau terlalu macet, mungkin bisa mencari alternatif lain yang mau ke arah sana Sobat K. Jadi tetap untuk selalu berhati-hati dan jangan asal serobot. Terima kasih informasinya Sobat Novi. Semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya ya. Hati-hati selalu di jalan. Untuk kamu juga masih ditunggu informasi terkait dengan informasi traffic atau cuaca di pagi hari ini Sobat K. Mungkin ada beberapa kepadatan arus lalu lintas di pagi hari ini, kirimkan aja ke WhatsApp ke Radio di 0811-378-1029. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat, kita akan bergeser ke informasi nasional. Ini terkait dengan Gudang Pusat Amunisi atau Gupusmu milik TNI AD di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang meledak pada Kamis pagi kemarin Sobat Kei. Nah, akibat kejadian itu, satu prajurit meninggal dunia, sementara 6 prajurit lainnya mengalami luka-luka. Dari Brigjen TNI Doni Pramono, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, mengatakan, korban luka terdiri dari 4 prajurit luka berat dan 2 prajurit luka ringan. Dan satu orang ini dinyatakan meninggal dunia, Sobat K. Doni mewakili jajaran Mabes Angkatan Darat juga menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya prajurit dalam insiden tersebut. Adapun ledakan terjadi saat prajurit sedang melakukan perawatan dan pemeriksaan amunisi di gudang tersebut. Meski demikian, TNI AD masih belum dapat memastikan penyebab utama ledakan karena masih menunggu hasil investigasi. Usai kejadian, aparat TNI langsung mengamankan lokasi dengan menutup akses menuju kawasan gudang pusat amunisi. Langkah ini dilakukan untuk mendukung proses evakuasi dan sterilisasi area. Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Caruban, Kabupaten Madiun, untuk mendapatkan penanganan medis. Pantauan hingga Kamis sore kemarin menunjukkan bahwa pengamanan di RSUD Caruban diperketat dan sejumlah personel TNI bersiaga di sekitar instalasi gawat darurat dan area kamar jenazah. Sementara di lokasi ledakan, aparat juga melakukan pengamanan ketat dan membatasi aktivitas di sekitar gudang. Sejumlah pejabat dari Kodam 5 Brawijaya dan polisi militer dilaporkan telah berada di lokasi untuk penanganan lebih lanjut. Dari TNI AD saat ini juga mengandalkan tim investigasi yang dikirim ke Madiun untuk mencari penyebab pasti ledakan. Dan Doni juga meminta semua pihak memberikan ruang kepada tim agar proses pemeriksaan berjalan optimal. Pihaknya juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memberikan ruang kepada tim investigasi agar dapat bekerja secara optimal serta menghindari spekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum dan seluruh proses pemeriksaan selesai. Sebelumnya, Korem 081 di Rotsaha Jaya membenarkan adanya ledakan tersebut. Namun penjelasan detail terkait dengan kronologi dan penanganan menjadi kewenangan tingkat pusat, yaitu Kodam 5 Brawijaya dan Mabes TNI. Jadi pusat nantinya yang akan menyampaikan hasilnya, Sobat Kei.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Sound of Knowledge.
1: Puluhan korban dugaan keracunan makanan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Bangsal Sari masih menjalani perawatan intensif di sejumlah fasilitas kesehatan. Pemerintah Kabupaten Jember memastikan seluruh biaya pemeriksaan dan pengobatan korban ditanggung penuh sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Puluhan korban dugaan keracunan makanan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Bangsal Sari masih menjalani perawatan intensif di sejumlah fasilitas kesehatan. Pemerintah Kabupaten Jember memastikan seluruh biaya pemeriksaan dan pengobatan korban ditanggung penuh sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya. Anggota Satgas SPPG Ahmad Helmi Lukman pada Kamis 16 Juli meminta seluruh fasilitas kesehatan terus melakukan screening terhadap para penerima manfaat MBG. Jika ditemukan warga yang mengalami keluhan serupa, penanganan harus dilakukan secepat mungkin. Helmi juga menegaskan, pasien yang masih dirawat tidak boleh dipulangkan sebelum kondisinya benar-benar pulih. Berdasarkan keterangan para korban, tidak ditemukan indikasi makanan yang dikonsumsi dalam kondisi basi, berbau, maupun terasa asam. Menu MBG yang diterima dinilai normal, sehingga langsung dikonsumsi. Namun, beberapa jam kemudian, para korban mulai mengalami gejala seperti diare, demam, hingga muntah sebelum akhirnya dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Dugaan keracunan massal ini menimpa puluhan balita, anak TK, siswa SD hingga sejumlah orang tua setelah mengonsumsi menu MBG yang disajikan pada Selasa 14 Juli 2026. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember masih melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan guna memastikan penyebab pasti kejadian tersebut.
4: Katanya ibunya tidak ada sama sekali, tidak ada basi, kelainan apapun. Karena senangnya anaknya langsung dimakan habis, karena pingin dia belum pernah dapat MBG. Ya, telah beberapa jam dan anak ini diare, jadi muntah panas, udah gitu muntah. Jadi segera langsung dirujuk ke puskesmas setempat.
5: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Oke Nila. Polresta Banyuwangi memanfaatkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 sebagai sarana membangun karakter sekaligus membentengi siswa baru dari berbagai bentuk kenakalan remaja. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan penyeluhan keamanan dan ketertiban masyarakat yang digelar jajaran Polsek Purwoharjo di MTS NU 1 Purwoharjo. Dalam kegiatan itu, personel Polsek Purwoharjo memberikan edukasi kepada siswa baru mengenai pentingnya menjaga perilaku positif sejak memasuki lingkungan sekolah. Materi yang disampaikan meliputi bahaya kenakalan remaja, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, hingga upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
2: Selamat pagi kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Tiga jembatan Garuda di Kabupaten Situbondo telah rampung dibangun. Dan Dim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian bilang, pembangunan tiga jembatan Garuda sudah 100% dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada 16 jembatan yang akan dibangun pada tahap pertama. 13 jembatan sisanya masih dalam tahap pembangunan, dan ada yang masih tahap pencairan anggaran. Sebanyak 16 jembatan Garuda yang dibangun itu terdiri dari jembatan perintis atau jembatan gantung dan jembatan Aramco atau jenis gorong-gorong. Semuanya berada di daerah terpencil yang dibutuhkan masyarakat setempat untuk membuka akses bagi masyarakat di daerah terpencil dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat setempat.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Di PUPR Kota Batu awasi ketat proyek Simpang 4 Patih 10 miliar rupiah. Melalui Dinas PUPR terus mengawasi pelaksanaan proyek preservasi Simpang 4 Patih senilai sekitar 10 miliar rupiah agar berjalan sesuai target. Pengawasan dilakukan secara rutin dengan mencocokkan progres fisik di lapangan terhadap jadwal pekerjaan dan kurva S untuk mengantisipasi keterlambatan sejak dini. Selain memantau kemajuan pekerjaan, tim juga memeriksa kualitas material, metode pelaksanaan, volume pekerjaan, penerapan keselamatan kerja atau K3, serta pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi proyek. Di PUPR menegaskan targetnya bukan hanya menyelesaikan proyek tepat waktu, tetapi juga memastikan hasil pembangunan berkualitas, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, jalan kampung di Dusun Tawang, Desa Wonerjo, Kecamatan Jatiyoso, Karanganyar terputus akibat longsor. Penyebabnya diduga karena luapan air dari saluran irigasi petani di kawasan lereng Jatiyoso dan material tanah sepanjang sekitar 50 meter menimbun jalan utama penghubung antar dusun. Akibat longsoran tersebut, akses lalu lintas dari arah dusun sempat tertutup total. Dampak terparah dirasakan warga Dusun Tawang yang praktis terisolasi karena jalan utama tidak dapat dilintasi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sound of Knowledge.
1: Pagi hari ini tentunya Raffiana gak sendirian Sobat KI, seperti biasa ditemani bersama dengan Sobat Eri yang ada di newsroom. Selamat pagi Sobat Eri.
2: Selamat pagi Sobat Raffiana, selamat pagi Sobat KI. Semoga di hari Jumat ini tanggal
1: 17.
2: Tanggal 17 ini meskipun tadi pagi termantau kabut ya.
1: Mm-mm.
2: Situasi jalanan ini juga mata jadi kayak ini.
1: Kayak ini gimana?
2: Jadi begitu, intinya begini. Tapi semoga meskipun ini dan begitu, kita semua di hari Jumat ini diberikan kemudahan dalam melakukan apapun, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, diberikan waktu untuk bertemu dengan orang-orang baik.
1: Mm-mm.
2: Diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Barangkali juga ada yang gajian di tengah bulan ya.
1: Amin, memang ada ya. Oh.

0: Oke ya, tetap ya. Semangat. Yang penting tetap kerja dan semangat. Itulah intinya betul, dari betul, dari betul. Sobat Eri.
1: Tangan-tangan.
0: Tentunya bikin semangat ya di pagi hari ini kalau udah Sobat Eri bergabung nih. Yang ditunggu-tunggu oleh Sobat Ki itu doa-doanya itu loh. Semangatnya itu loh.
1: Betul, yang penting kan semangat ya.
0: Ya semangat. Semangat.
1: Semangat pagi itu kan semangat yang paling penting.
0: Benar.
1: Karena semangat memulai hari.
0: Mm-mm. Karena banyak yang bilang kalau mood pagi itu udah good. Betul. Pasti seharian good mood. Tapi baik. Ada yang bilang kalau udah pagi itu berantakan, pasti seharian berantakan. Hancur. Nah ini ada beberapa informasi ya Sobat Eri yang akan disampaikan dalam Isu Update. Informasinya apa aja nih?
1: Ada informasi masih mengenai MBG tuh yang kemarin di Jember sempat.
0: Oh di Bangsal Sari ya.
1: Di Bangsal Sari yang ada diare. Jadi seperti apa diarenya dan bagaimana Pemkab menyoroti?
0: Oke, ini update terbarunya ya. Tentu saja dalam Isu Update berikut ini.
2: Isu Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
3: Kejadian puluhan siswa dan wali murid mengalami diare usai menyantap menu makanan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Bangsal Sari direspons pemerintah Kabupaten Jember. Selain melakukan investigasi, Pemkab Jember juga memastikan menanggung seluruh biaya perawatan korban. Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Imam Fauzi, mengungkapkan pada Kamis 16 Juli 2026 bahwa pihaknya telah menerima laporan kejadian tersebut dari Koordinator Kecamatan atau Korcam MBG Bangsal Sari pada Rabu 15 Juli 2026 malam. Laporan tersebut juga telah diteruskan langsung kepada Bupati Jember, Muhammad Fawaid. Fauzi menyebut, Bupati Jember memberikan atensi khusus terhadap kasus ini. Bupati menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah terkait untuk bergerak cepat menyelamatkan para korban. Beralih ke informasi selanjutnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, buka suara soal isu pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dalam program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP dengan jumlah anggaran 1,8 triliun rupiah. Jawa menyampaikan usai acara Seminar Nasional KDMP di Gedung Sasana Kriya TMII, Jakarta Timur pada Kamis 16 Juli 2026 bahwa ia menyayangkan isu tersebut datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat sehingga dipertanyakan validitas data yang digunakan. Selain itu, ia menilai narasi tersebut bersifat provokatif dan tak berdasar dan meminta para wakil rakyat untuk menggunakan keakuratan data sebelum menyampaikan kepada publik. Menurut Jawa, saat ini semua pihak seharusnya bersatu untuk memajukan ekonomi desa, bukan justru menyebarkan informasi yang berpotensi menjadi fitnah. Jowo menegaskan, fitnah atau narasi tanpa data hanya akan menghambat langkah pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat desa. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV.
1: The headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sistem pertahanan udara dilaporkan mencegat sejumlah proyektil yang meluncur di atas kota Erbil, ibu kota wilayah otonom Kurdistan Irak. Insiden ini terjadi menyusul laporan adanya serangan drone yang menargetkan kota itu. Kita lihat rekaman video hari Rabu malam sampai Kamis dini hari yang memperlihatkan rudal pencegat ditembakkan dari sebuah pangkalan militer menuju sasaran di udara. Kepulan asap dan kilatan cahaya terlihat pada saat sistem pertahanan udara berusaha menghancurkan drone yang masuk ke wilayah Erbil. Media lokal melaporkan sejumlah ledakan terdengar di berbagai titik kota, termasuk di kawasan permukiman Kanjan dan wilayah Ankawa. Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai korban maupun kerusakan akibat insiden ini. Pemirsa, sebelumnya fasilitas milik kelompok oposisi Kurdi Iran di timur Erbil juga dilaporkan menjadi sasaran serangan rudal. Sejak memanasnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, Irak berulang kali menjadi sasaran serangan rudal dan drone, terutama yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat. Pemirsa, Yordania mengumumkan berhasil mencegat 8 rudal yang ditembakkan Iran pada Kamis dini hari. Aksi pencegatan dilakukan saat tegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Video ini memperlihatkan kilatan pencegatan rudal di langit kota Zarqa, Yordania. Komando Angkatan Bersenjata Yordania menyatakan sistem pertahanan udara berhasil menembak jatuh 8 rudal Iran yang diklaim mengarah ke wilayah kerajaan. Militer Yordania menegaskan operasi pencegatan dilakukan sesuai prosedur pertahanan untuk bisa menjaga kedaulatan negara. Hingga saat ini tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun kerusakan akibat insiden ini. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengklaim sudah meluncurkan 2 gelombang serangan rudal balistik. Iran menyatakan sasaran serangan adalah fasilitas pemeliharaan pesawat tempur Amerika Serikat, serta pusat komando dan kendali militer Amerika Serikat di pangkalan udara Azraq, Yordania. Insiden ini terjadi di tengah memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Setelah Washington melancarkan serangan, Teheran merespons dengan menargetkan aset militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Pemirsa, demikian headline news kali ini. Sesaat lagi dalam Selamat Pagi Indonesia. Ini soal Polda Metro Jaya yang menjadwalkan pelimpahan tahap 2 terhadap tersangka Don Rito ke Kejaksaan Agung. Sesaat lagi.
0: K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.
2: Selamat pagi Sobat K, kembali bersama Raviana Sobat di 102,9 K Radio. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Berikut ini Sobat, terkait dengan update tersangka kasus dugaan penyelewengan BBM subsidi di SPBU Tegal Besar akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Dari Satuan Research Kriminal Polres Jember melimpahkan tersangka kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU Tegal Besar ke Kejaksaan Negeri Jember pada Selasa kemarin. Pelimpahan tahap 2 tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Kanit Tindak Pidana Tertentu Polres Jember, Ibda Hari Sasono mengatakan, tersangka tunggal dalam perkara tersebut atas nama Prance Adi Pradana yang merupakan sopir truk. Selain tersangka, penyidik juga menyerahkan barang bukti yang berkaitan dengan perkara untuk selanjutnya diproses oleh Jaksa Penuntut Umum. Hari juga menjelaskan, pelimpahan tahap 2 ini merupakan bentuk sinergi penegakan hukum antara penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana. Menurutnya, proses tersebut menjadi tahapan selanjutnya setelah penyidikan dinyatakan lengkap dan perkara siap memasuki proses penuntutan di pengadilan. Ia juga menambahkan, saat diserahkan ke kejaksaan, tersangka dalam kondisi sehat. Selama proses penyelidikan hingga penyidikan, kepolisian juga telah memenuhi seluruh hak tersangka sesuai ketentuan hukum. Saat ini, perkara tersebut tinggal menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Jember. Sementara kuasa hukum pelapor M. Husni Tamrin tetap mendesak Polres Jember untuk terus mengembangkan penyidikan dan mengungkap pihak lain yang diduga terlibat. karena menurutnya perkara tersebut juga telah mendapat perhatian dari Bareskrim Polri sehingga diharapkan penanganannya tidak berhenti pada satu orang tersangka saja.

0: Satu single dari Bruno Mars, Risky Roll, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Masih informasi dari Kabupaten Jember ya, di mana dari Wakil Ketua DPRD Jember yaitu Widarto mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang menjadi salah satu program prioritas Presiden. Karena menurutnya, pengawasan diperlukan agar koperasi tersebut benar-benar mampu menggerakkan perekonomian desa tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Widarto saat menjawab pertanyaan masyarakat dalam kegiatan reses beberapa hari lalu di Sukorambi pada Selasa 14 Juli. Menurutnya, terlepas dari adanya perbedaan pandangan terhadap program tersebut, KDKMP tetap akan dijalankan sebagai kebijakan pemerintah pusat. Widarto dihubungi pada Kamis 16 Juli kemarin menjelaskan, terdapat dua risiko yang harus diantisipasi dalam implementasi KDKMP. Risiko pertama adalah apabila koperasi tidak mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan. Kemudian kondisi tersebut dinilai berpotensi membuat anggaran yang dialokasikan melalui skema dana desa tidak memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, apabila kegiatan usaha koperasi tidak berkembang, maka tujuan utama pembentukan KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa tidak akan tercapai. Karena itu, pengawasan sejak awal menjadi langkah penting untuk memastikan koperasi dikelola secara profesional. Selain itu, Widarto juga mengingatkan risiko kedua, yaitu apabila keberadaan KDKMP justru hanya menggeser ekosistem ekonomi yang selama ini telah berjalan di desa. Dia mencontohkan, apabila koperasi menjual LPG, sembako, atau kebutuhan pokok lainnya tanpa menciptakan pasar baru, maka pelaku usaha yang telah lebih dulu menjalankan usaha serupa seperti toko kelontong maupun pangkalan LPG berpotensi kehilangan pelanggan dan mengalami penurunan omset. Menurutnya, KDKMP jangan sampai hanya memindahkan transaksi masyarakat dari toko ke pelaku usaha yang sudah ada ke koperasi. Jika itu yang terjadi, ia menilai akan ada masyarakat yang dirugikan karena kehilangan pendapatan. Karena itu, DPRD Jember membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai masukan maupun laporan apabila dalam pelaksanaan KDKMP muncul persoalan yang berdampak terhadap kelompok usaha di desa. Widarto juga berharap KDKMP mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa, bukan sekedar memindahkan aktivitas ekonomi yang sudah ada. Sehingga keberadaan koperasi dapat benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Juicy Lucy terlalu tinggi baru saja diputarkan di pagi hari ini ya Sobat Kei. Kita akan beralih ke newsroom. Informasi dari Sobat Eri akan disampaikan tentu saja dalam Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge.
2: Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Taufik Aditya Warman, memastikan stok BBM nasional saat ini berada dalam kondisi aman. Untuk Pertalite dan Biosolar, rata-rata ketahanan stok mencapai 15 hari. Taufik mengatakan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan di Jakarta pada Kamis 16 Juli 2026 bahwa secara keseluruhan stok BBM nasional berada pada kisaran 14 hingga 40 hari. Perbedaan ketahanan stok tersebut bergantung pada jenis produk BBM. Ia mengatakan, Pertamina Patraniaga terus mempercepat distribusi stok dari depo menuju SPBU guna mengurai antrean yang terjadi di sejumlah SPBU di Indonesia. Taufik menjelaskan, Pertamina menambah armada angkutan darat serta awak mobil tangki atau AMT atau pengemudinya. Selain itu, jam operasional SPBU dan pengiriman BBM dari depo ke SPBU juga ditambah. Ia pun meminta masyarakat tidak khawatir mengenai ketersediaan stok BBM secara nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI berkoordinasi dengan kepolisian untuk penanganan kasus bocah 4 tahun yang tewas diduga dianiaya oleh ibu tiri berinisial DM berusia 19 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Komisioner KPAI, pengampu klaster kekerasan fisik psikis, Diah Puspitarini mengatakan pada Jumat 17 Juli 2026 bahwa kasus ini adalah filisida atau tindakan kekerasan ekstrim yang dilakukan orang tua menyebabkan anak meninggal dunia. Dia mengatakan kasus filisida yang dilakukan oleh ibu sambung korban bisa terjadi atas beberapa faktor. Dia menyoroti pola asuh dan kesiapan ibu tiri. Dia mendorong agar penyebab kematian korban segera diungkap. Dia juga mendorong agar dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Polisi menegaskan kasus tersebut akan diusut hingga tuntas. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan duka cita atas meninggalnya bocah berinisial KSH. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio. 102.9 K Radio.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Sound of Knowledge.
1: Selama 2 tahun terakhir, seorang remaja berusia 13 tahun di Kecamatan Sumber Baru Jember menghabiskan hari-harinya di kamar lembab dan kaki dirantai ke teralis jendela. Pada Kamis kemarin, rantai itu akhirnya dilepas dari pemerintah mengevakuasi untuk menjalani perawatan medis dan rehabilitasi. Dari tim Jatim Social Care atau JSC Dinas Sosial Jawa Timur bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten Jember dan tim Kesehatan Jiwa Kecamatan Sumber Baru mengevakuasi RK, remaja berusia 13 tahun yang selama 2 tahun hidup dalam kondisi dipasung di rumahnya. Saat petugas tiba, RK ditemukan berada di dalam kamar sempit yang pengap dengan lantai tanpa alas. Kaki kirinya dirantai dan digembok pada besi teralis jendela agar tidak keluar rumah. Nah, kondisi itu bukan tanpa alasan, Sobat K. Menurut keluarga, RK mengalami gangguan jiwa sejak usia 3 tahun dan juga mengidap epilepsi, kerap pergi tanpa tujuan. Tidak pulang berhari-hari, merusak barang milik warga, hingga buang air besar di depan rumah orang lain. Keluarga mengaku sudah kewalahan mengawasi perilakunya. Dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Jawa Timur, Muhammad Arif Ardiansyah mengatakan, setiap anak berhak memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara layak, termasuk mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. Evakuasi ini dilakukan agar RK segera mendapatkan penanganan medis dan rehabilitasi yang sesuai sehingga kondisi kesehatannya bisa berangsur membaik. Arif juga menjelaskan, keluarga sebenarnya telah berupaya untuk mencari pengobatan. RK rutin menjalani terapi dan bahkan pernah dirujuk ke Rumah Sakit Widyodiningrat Lawang, Kabupaten Malang. Namun, perawatan yang dijalani belum memberikan perubahan signifikan, sehingga keluarga akhirnya memilih memasungnya demi menghindari risiko bagi dirinya maupun lingkungan sekitar. Setelah rantai kakinya dilepas, RK langsung dibawa menuju Rumah Sakit Menur, Surabaya untuk menjalani rehabilitasi medis. Setelah itu, ia akan melanjutkan rehabilitasi sosial di Balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial di Sidoarjo milik Dinas Sosial Jawa Timur. Arif juga menegaskan, proses pemulihan penyandang gangguan jiwa tidak berhenti pada pelepasan pasung. Karena yang terpenting adalah rehabilitasi yang berkelanjutan, mulai dari penanganan medis hingga rehabilitasi sosial yang tujuannya agar mereka dapat kembali hidup mandiri dan diterima di tengah masyarakat. Di sisi lain, Ibu RK, yaitu Misri, hanya berharap putranya bisa memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik setelah mendapatkan penanganan dari pemerintah. Kasus RK menjadi pengingat bahwa pemasungan ini masih terjadi ketika keluarga menghadapi keterbatasan akses dan pendampingan dalam merawat anggota keluarga dengan gangguan jiwa. Sehingga dari pemerintah berharap penanganan yang komprehensif dapat menjadi jalan keluar sehingga praktik pemasungan tidak lagi menjadi pilihan.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Eskalasi militer di Selat Hormuz mencapai titik kritis pada saat Komando Sentral Amerika Serikat CENTCOM meluncurkan serangan udara malam ke-6 berturut-turut ke Bandar Abbas, Iran. Serangan ini melumpuhkan infrastruktur logistik strategis Iran dan menewaskan 2 orang, melukai 8 lainnya. Target serangan mencakup jalur kereta api utama, jembatan Kahurestan yang memutus akses darat ke Shiraz dan Bandara Iran Shahr. Kerusakan ini memicu pemadaman listrik massal dan melumpuhkan distribusi logistik nasional. Pemerintah Iran melalui media pemerintah mengecam keras agresi militer Amerika Serikat yang dinilai sengaja menargetkan infrastruktur sipil non-militer untuk melumpuhkan perekonomian negara. Di sisi lain, pejabat Pentagon menegaskan serangan tersebut merupakan tindakan defensif yang sah untuk melemahkan kemampuan logistik militer Iran. Langkah ini diambil untuk mengamankan jalur pelayaran komersial internasional dari ancaman rudal dan juga drone yang kerap menargetkan kapal-kapal tanker di kawasan. Demikian Headline News kali ini. Pemirsa, hari ini akan diumumkan pemenang beasiswa OSC 2026. Ulasan untuk Anda usai jeda. K-Radio 102.9 K-Radio.

Kembali di Kia Perspektif, masih barengan dengan Raffiana Sobat Kia di pagi hari ini ya. Dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat Kia. Terkait dengan pendaftaran TKA untuk SMA, saat ini sudah dimajukan di tanggal 27 Juli ya Sobat Kia, sehingga siswa dan sekolah punya persiapan yang lebih panjang. Dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memajukan jadwal pendaftaran tes kemampuan akademik jenjang SMA sederajat menjadi 27 Juli 2026. Sebelumnya, pendaftaran dijadwalkan baru dimulai pada 18 Agustus. Dengan perubahan itu, masa pendaftaran TKA SMA sederajat berlangsung lebih panjang, yaitu mulai 27 Juli hingga 27 September. Durasi yang lebih panjang ini dinilai memberi ruang lebih luas bagi siswa untuk menentukan keikutsertaan mereka tanpa tergesa-gesa. Suyanto, Ketua Dewan Pendidikan Nasional, mengatakan perubahan jadwal tersebut merupakan hasil evaluasi pelaksanaan TKA 2025. Menurutnya, peserta didik, sekolah, dan pemerintah daerah membutuhkan waktu persiapan yang lebih panjang agar pelaksanaan TKA berjalan lebih tertata. Ia juga menyebut pemajuan jadwal pendaftaran tidak akan mengganggu psikolog belajar siswa. Sebaliknya, jadwal yang lebih awal dapat menjadi pengingat agar siswa mulai mempersiapkan diri secara bertahap. Menurut Suyanto, waktu pendaftaran yang lebih panjang memungkinkan sekolah melakukan pemutakhiran data peserta, menyosialisasikan pelaksanaan TKA kepada siswa dan orang tua, serta memastikan seluruh persyaratan administrasi terpenuhi. Selain sekolah, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai fasilitator pelaksanaan juga memiliki waktu lebih memadai untuk menyiapkan koordinasi teknis. Dengan begitu, penyelenggaraan TKA diharapkan bisa berjalan lebih siap di berbagai daerah. Suyanto juga menilai durasi pendaftaran yang lebih panjang juga memberi kesempatan luas bagi siswa untuk mempertimbangkan keikutsertaan mereka dengan lebih tenang. Jadi kalau kesiapan itu pasti diperlukan ya Sobat K. Siswa diberikan motivasi dan diajak untuk melakukan refleksi, termasuk orang tua siswa, agar proses belajar tidak saja mengejar nilai angka, tetapi juga meningkatkan kualitas makna belajar bagi kehidupan, hidup dan penghidupan siswa itu sendiri.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kemarin juga ada informasi ya saat MPLS bahwa ada salah satu SD negeri di Kabupaten Jember itu yang ternyata hanya menerima siswa baru 7 orang. Nah, di semester sebelumnya itu malah justru 1 orang.
2: Nah, iya, di tahun yang lalu.
1: Untuk ajaran tahun 2025-2026.
2: Betul.
1: Nah, 2026-2027 ini walaupun bisa dikatakan sedikit ya, tapi sudah mulai ada peningkatan.
2: Betul.
1: 7
2: dari,
1: orang.
2: Dari 1 ke 7.
1: 7.
2: Nanti tahun depan ke 11, jadi itu udah satu tim sepak bola tapi nggak pakai cadangan.
1: Oh, gitu. Tapi ini juga sebagai suatu peningkatan juga ya, bisa lebih banyak gitu daripada tahun sebelumnya ya. Harapannya tuh di sekolah di Kabupaten Jember tuh semakin banyak dan rata gitu loh. Karena gimana ya, mungkin banyak masih orang tua gitu ya, yang mungkin aja masih melihat sekolah favorit atau enggak.
2: Betul.
1: Gitu. Jadi itu yang masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi.
2: Tapi kemarin juga ada dari Sobat K, salah satu Sobat K yang mengatakan bahwa mungkin karena sistem birokrasi pendaftaran yang ribet, akhirnya memilih orang tua itu lebih cenderung memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang mungkin secara ini ya birokrasi pendaftarannya agak terlalu ribet, terus kemudian fasilitas yang ditawarkan juga representatif, kemudian juga lingkungan anak-anak yang siswa-siswa di sana juga mungkin dalam pandangan orang tua itu lebih okay lah untuk anak-anak mereka. Begitu.
1: Mungkin itu juga menjadi salah satu faktor ya.
2: Betul.
1: Kenapa sepertinya. Kok pemerataan bisa dikatakan rombel di beberapa sekolah, terutama SD di Kabupaten Jember ini nggak merata. Nah, ngobrolin terkait dengan hal itu ya, ini juga ada salah satu informasi nanti juga akan disampaikan oleh Sobat Eri dalam Isus Update terkait dengan sepinya peminat di SDN, terutama sekolah dasar negeri yang ada di berbagai daerah, terutama juga di Kabupaten Jember. Dalam Isus Update berikut ini.
3: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
4: Sejumlah sekolah dasar negeri atau SDN di berbagai daerah sepi peminat dan hanya memiliki beberapa orang siswa baru. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Abdul Mukti menjelaskan pada Jumat 17 Juli 2026 bahwa sedang mendata jumlah SDN yang muridnya kurang dari 60 orang. Mukti telah membicarakan masalah ini kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dia menyebut akan diadakan rapat khusus untuk membahas sedikitnya peminat SDN tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih akan mendalami keterlibatan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Kuantan Singing Suhardiman Ambi. Hal itu disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih pada Jakarta Kamis 16 Juli 2026 pada setelah resmi menyerahkan hasil analisis laporan penolakan gratifikasi ke Raja Juli. Saat ini KPK sedang mendalami maksud, tujuan hingga motif pengumpulan uang yang dilakukan oleh Bupati Kuansing dari para pihak yang kemudian diberikan kepada Menteri Kehutanan. Namun, KPK belum dapat menyampaikan kepada publik hasil analisis tersebut. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raviana. Satgas SPPG Kabupaten Jember menghentikan sementara operasional dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Desa Karangsono, Kecamatan Bangsal Sari, menyusul dugaan keracunan massal yang menimpa 29 orang, terdiri atas balita, siswa TK, SD hingga orang tua siswa. Keputusan tersebut diambil usai inspeksi mendadak yang melibatkan Satgas SPPG, BPOM, Dinas Kesehatan, dan Muspika Bangsal Sari. Hasil pemeriksaan menemukan dugaan pelanggaran standar operasional prosedur, terutama terkait higienitas, serta pengawasan distribusi makanan. Petugas juga mengamankan sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Operasional dapur akan dihentikan sementara hingga hasil uji laboratorium keluar dan seluruh rekomendasi perbaikan dipenuhi. Untuk memastikan, pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap aman bagi seluruh penerima manfaat.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigara FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Bayi Haki, menyampaikan, kunjungan wisata ke Kota Malang pada 2026 menunjukkan tren positif. Angkanya mencapai 1,4 juta dalam 5 bulan terakhir. Capaian ini jadi modal kuat untuk mengejar target 3,4 juta kunjungan wisata sampai akhir tahun. Diketahui, angka kunjungan wisatawan yang dicatat bukan hanya wisatawan yang menginap di Kota Malang, tapi berdasarkan pergerakan wisatawan mengunjungi berbagai destinasi wisata.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga menggelar Madiun Batik Heritage Festival 2026. Tidak hanya sebagai sarana pamer karya, tetapi juga ruang belajar bagi masyarakat untuk mengenal proses membatik secara langsung, mulai dari mencanting hingga batik cap. Dalam festival itu, sejumlah pelaku seni ukir kayu dan perajin wayang turut meramaikan sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat. Yoga Pratomo, Kepala Bidang Pariwisata Disput Parpora Kota Madiun bilang, Madiun Batik Heritage Festival ini melibatkan sekitar 33 perajin dari seluruh Kota Madiun, mulai dari pembatik, pengrajin wayang, hingga pengukir kayu.
4: Saya Aprilia Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya kemarin menyerahkan dokumen perwalian kepada orang tua asuh dari sebanyak 75 anak. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya bilang, penyerahan ini merupakan kolaborasi Pemkot Surabaya dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau Kejati Jatim, jajaran kejaksaan di Surabaya, dan instansi pengadilan. Menurutnya, perwalian tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga hak dasar lainnya. Sebelum dokumen perwalian diserahkan, proses pengajuan lebih dulu melalui tahap validasi data oleh Dinas Sosial atau Dinsos Kota Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Dominic Fikes dengan White Keys baru saja diputarkan ya Sobat K, menjelang di jam 10. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan pembahasan kenaikan biaya haji tahun 2027 atau tahun depan yang saat ini masih menunggu pembahasan pemerintah dan DPR. Dari kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh atau Kanwil Kemenhaj Kota Surabaya menyebut, kepastian naik atau tidaknya biaya haji 2027 masih menunggu pembahasan antara pemerintah dengan DPR RI, khususnya Komisi 8 yang membidangi urusan haji. Edi Susilo, Kasubag Tata Usaha Kemenhaj Kota Surabaya mengatakan, sampai saat ini belum ada penetapan resmi terkait besaran biaya haji untuk keberangkatan tahun depan. Karena itu, calon jemaah diminta untuk menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Sambil menunggu kepastian biaya, Kemenhaj Kota Surabaya mulai melakukan verifikasi terhadap calon jemaah haji yang masuk daftar keberangkatan untuk musim haji tahun 2027, 1448 Hijriah. Untuk Kota Surabaya, jumlah calon jemaah yang masuk daftar verifikasi keberangkatan tahun depan sejauh ini sebanyak 2.730 orang. Rinciannya terdiri dari 67 jemaah lansia dan 2.600 jemaah non-lansia berdasarkan urut porsinya. Adapun verifikasi itu dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelunasan haji 2027. Dalam prosesnya, Kemenhaj Kota Surabaya sudah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, mulai Dinas Kesehatan, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh atau KBHU Imigrasi, maupun dari pemerintah Kota Surabaya. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesiapan calon jemaah sebelum tahapan pelunasan dibuka. Beberapa hal yang dicek antara lain kepastian keberangkatan, status jemaah, usia minimal, riwayat berhaji, hingga pembaruan nomor HP atau WhatsApp. Pada kesempatan itu, Edi juga mengingatkan calon jemaah yang masuk daftar verifikasi segera melakukan konfirmasi ke Kemenhaj Kota Surabaya paling lambat 26 Juli 2026. Hasil verifikasi nantinya akan dilaporkan ke Kanwil Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk informasi lebih lanjut dari calon jemaah asal Surabaya untuk menghubungi call center yang tersedia Sobat K. Nah, ini terkait dengan update dari kenaikan biaya haji 2027 ya, yang saat ini masih menunggu pembahasan pemerintah dan DPR. Begitupun nanti untuk JCH asal Kabupaten Jember yang nantinya akan berangkat di tahun depan, pastinya juga masih menunggu keputusan tersebut dari pemerintah maupun dari DPR. Tapi pasti untuk JCH yang akan berangkat di tahun depan pasti akan dikonfirmasi terlebih dulu ya Sobat Kik, dan diverifikasi jemaahnya berapa, kemudian siapa yang kemungkinan akan berangkat di tahun 2027 mendatang.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu ini sebagian barat bersama saya Andromeda Rizal. Menyikapi kelangkaan dan antrean BBM di sejumlah wilayah, Komisi 12 DPR RI memanggil BPH Migas dan Pertamina. Dari hasil pertemuan ini dipastikan stok BBM nasional dalam kondisi aman dan mencukupi. Selain itu pemerintah juga akan menindak pelaku penyalahgunaan BBM subsidi yang membuat BBM menjadi langka dengan pemblokiran QR. Kepastian itu pemirsa disampaikan usai rapat Komisi 12 DPR bersama BPH Migas dan Pertamina Patraniaga di Kompleks Parlemen. Ketua Komisi 12 DPR Bambang Patijaya menyatakan seluruh depot BBM di Indonesia memiliki stok yang mencukupi. Menurutnya antrian di sejumlah SPBU dipicu peralihan konsumen ke BBM bersubsidi serta dugaan penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak tertentu. DPR meminta BPH Migas dan Pertamina Patraniaga segera menyelesaikan permasalahan ini dengan menambah armada tangki, pengemudi, dan jam operasional SPBU agar distribusi lebih cepat dan antrian segera terurai.
1: Kami mendapat laporan dari Pertamina Patraniaga bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya cukup, sangat mencukupi di depot masing-masing. Di seluruh depot yang ada di Indonesia semuanya mencukupi.
0: Di samping itu pemirsa, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menambahkan bahwa pihaknya akan mengevaluasi sistem penyaluran distribusi BBM termasuk pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di lapangan serta melakukan pemblokiran QR kepada pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi.
2: Kami mengharap dan mengimbau belilah BBM sesuai kebutuhan harian yang bijak dan wajar. Dan kami terus menggerakkan dan melakukan evaluasi kaitannya pelanggaran-pelanggaran pembelian BBM subsidi, baik itu melakukan blokir QR code dan kita langsung tindak tegas untuk temuan-temuan di lapangan, serta adanya penyerahan barang-barang bukti, kendaraan-kendaraan yang terbukti sebagai helikopter, pengerit, maupun pengetat yang sering keluar masuk SPBU, kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan tindakan sesuai dengan aturan dan regulasinya.
0: Kementerian Perdagangan berkomitmen pemirsa untuk percepat penyelesaian ratifikasi belasan perjanjian dagang internasional yang saat ini masih berjalan. Langkah ini diambil sebagai upaya mengangkat daya saing produk padat karya nasional di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik global. Ratifikasi ini ditargetkan rampung pada pekan depan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan semua perjanjian dagang yang sedang berjalan menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan. Saat ini Indonesia telah memiliki 20 perjanjian dagang yang sudah diimplementasikan, 15 perjanjian dalam proses ratifikasi, serta 11 perjanjian lain yang masih dalam tahap negosiasi. Kemendag mendorong sektor industri manufaktur padat karya untuk memanfaatkan perjanjian dagang tersebut guna memperoleh tarif yang lebih kompetitif di negara tujuan. Percepatan ini dinilai sangat penting karena kondisi geopolitik dunia yang sedang bergejolak sehingga implementasi kerjasama dagang harus berjalan lebih cepat dan reaktif.
3: Semua prioritas disekan kalau namanya perundingan yang sudah berjalan terus ratifikasi kan semua akan diselesaikan dan ini mudah-mudahan dalam minggu depan sudah selesai semua ya mudah-mudahan. Artinya yang prosesnya sudah selesai. Karena apa? Karena kita juga ingin segera mengimplementasikan perjanjian dagang itu. Apalagi kan sekarang kondisi geopolitik seperti ini, jadi kita ingin secepatnya implementasi perjanjian dagang yang sudah sepakati itu berjalan dengan cepat.
0: Demikian Headline News kali ini pemirsa. Headline News yang akan kembali hadir satu jam mendatang. Zona Bisnis akan kembali hadir untuk Anda.
4: Radio Hit Music Hot News.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Kembali di 102.9 K Radio, Sobat K, masih bersama dengan Raviana di pagi hari ini sampai jam 12 siang ya. Nanti juga ada Sobat Eri yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya. Kita akan bergeser ke informasi ekonomi, Sobat K. Dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah atau PIP telah menyalurkan pembiayaan sebesar 65 triliun rupiah kepada 14,9 juta pelaku usaha UMKM. Pembiayaan itu disalurkan sejak 2017 hingga Juni 2026 kepada pelaku usaha yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan. Menurut Purbaya, akses permodalan bagi pelaku usaha sangat penting untuk menumbuhkan dan menguatkan ekonomi masyarakat. Terlebih, Indonesia memiliki sekitar 66,5 juta pelaku UMKM. Dan ia menyebut, lebih dari 67% UMKM di Indonesia merupakan usaha mikro. Sektor ini menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto dan menyerap hampir 117 juta tenaga kerja. Meski memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, Purbaya mengakui pelaku usaha mikro dan ultramikro menjadi kelompok yang paling cepat terdampak ketika terjadi tekanan ekonomi. Selain rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi, pelaku usaha mikro juga masih menghadapi tantangan dalam mengakses permodalan. Karena itu, pemerintah melalui PIP menurunkan bunga pinjaman bagi pelaku usaha mikro dari sebelumnya 22,5% menjadi 8%. Purbaya juga menilai ekonomi Indonesia tetap tangguh pada triwulan pertama 2026. Ekonomi nasional tumbuh 5,61%, tertinggi sejak 2014. Pada periode yang sama, ekonomi Jakarta tumbuh 5,8%. Namun menurutnya, indikator makro tersebut harus tetap diterjemahkan dalam dampak nyata bagi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil. Di mana angka-angka itu penting ya, tetapi masyarakat tidak memikirkan statistik ekonomi. Mereka hanya tanya bagaimana warung tersebut bisa ramai enggak, hasil tani ada pasarnya enggak, nah penghasilan cukup atau enggak. Nah itulah kenapa APBN 2026 diarahkan untuk mendukung 8 agenda prioritas nasional termasuk pemberdayaan UMKM.

0: Menjelang di jam 10:30 ini Sobat K, kita akan kembali menyimak update informasi bersama dengan Sobat Eri dalam Isus Update berikut ini.
1: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, meminta pemerintah memastikan alokasi anggaran pendidikan memenuhi amanat konstitusi sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Permintaan tersebut disampaikan setelah realisasi anggaran pendidikan pasca 2025 tercatat hanya mencapai 19,1% dari total belanja negara. Angka tersebut masih berada di bawah ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu Hadrian menegaskan bahwa pemenuhan anggaran pendidikan bukan sekedar target fiskal, melainkan kewajiban konstitusional yang harus dijalankan pemerintah. Ia menyampaikan pada Kamis 16 Juli 2026 bahwa pemerintah harus berkomitmen untuk melaksanakan mandat konstitusi bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%. Pemerintah tidak boleh beralasan karena 20% adalah perintah Undang-Undang Dasar 1945 yang wajib dipenuhi, bukan sekedar target yang bisa dinegosiasikan. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan keberadaan agen di desa tetap terjamin seiring dengan rencana penyaluran barang subsidi melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih. Ferry menyampaikan dalam acara Seminar Nasional KDKMP di Gedung Sasana Kriya TMII, Jakarta Timur pada Kamis 16 Juli 2026, bahwa berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Kopdes Merah Putih sebagai pusat penyaluran barang-barang subsidi seperti gas LPG 3 kg, pupuk, dan beras ke masyarakat. Selain Kopdes Merah Putih, juga ditugaskan untuk menyalurkan berbagai bantuan pemerintah, di antaranya bantuan 10 kg beras program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan tunai untuk masyarakat miskin desil 1 dan 2, serta bantuan pertanian. Kendati demikian, ia menegaskan keberadaan agen-agen kecil seperti agen LPG tetap terjamin, meski nantinya Kopdes Merah Putih juga akan menyalurkan barang yang sama. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Kamohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Di pagi hari ini sobat masih di K Perspektif barengan dengan Raviana. Sobat, untuk besok ya, Sabtu tanggal 18 Juli, ada info peningkatan keandalan listrik. Jadi ada rencana penghentian aliran listrik sementara atau pemadaman listrik sementara ya. Di Sabtu 18 Juli besok jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Untuk wilayah terdampak ini di daerah Jalan PB Sudirman, Jalan Nusa Indah, Jalan Blimbing, Jalan Mangga, Jalan Wijaya Kusuma, kemudian di kantor PLN ULP Jember Kota, kemudian Sinarmas, Kodim, KAI, dan gudang PLN. Jadi karena ada pemeliharaan jaringan ya, untuk besok di jam 6 pagi sampai jam 12 siang, untuk wilayah yang terdampak yang telah disebutkan tadi, antisipasi saja Sobat KI. Nah, apabila pelanggan memakai genset, agar dipastikan terpisah dengan instalasi PLN ya. Dan apabila pekerjaan selesai sebelum waktu yang telah ditentukan, maka aliran listrik akan dinormalkan kembali. Semoga bisa lebih cepat ya. Kalau dari estimasinya sih jam 6 pagi sampai jam 12 siang, jadi 6 jam kiraan Sobat K. Tapi bisa lebih cepat, nanti pasti akan dinyalakan. Jadi untuk wilayah yang terdampak yaitu di daerah Jalan PB Sudirman, Jalan Nusa Indah, Jalan Blimbing, Jalan Mangga, Jalan Wijaya Kusuma, kantor PLN ULP Jember Kota, kemudian Sinarmas, Kodim, KAI, gudang PLN. Jadi yang masyarakat berada di wilayah tersebut, siap-siap aja antisipasi. Karena dimulai dari pagi ya, jam 6 pagi, jadi yang mau masak, mau nyuci, mungkin bisa dipersiapkan lebih awal lagi Sobat K. Nanti kalau ada informasi terkait dengan pemadaman dan lain sebagainya, nanti pasti kita akan share secepatnya Sobat.

Satu single dari Chrisye, Lirih, baru saja diputarkan di siang hari ini. Sudah di jam 11 ya Sobat KI. Untuk mengawali informasi di jam 11, kita akan bergeser ke informasi olahraga. Dari Piala Dunia 2026 telah memasuki dua pertandingan terakhir. Timnas Spanyol akan menghadapi Timnas Argentina di partai final. Sementara Prancis dan Inggris bertemu dalam laga perebutan peringkat ketiga. Pertandingan perebutan tempat ketiga lebih dulu digelar pada Minggu 19 Juli kemarin di jam... Minggu 19 Juli besok ya, berarti masih minggu besok di jam 4 pagi di Stadion Miami, Amerika Serikat. Nah, laga ini mempertemukan Prancis melawan Inggris, dua tim unggulan yang sama-sama gagal melangkah ke partai puncak. Prancis sebelumnya kalah 0-2 dari Spanyol pada semifinal di Stadion Dallas pada Rabu 15 Juli kemarin. Dalam laga itu, La Roya tampil efektif lewat gol penalti Michael Oyarzabal pada menit ke-22 dan gol Pedro Porro pada menit ke-58. Sementara itu, Inggris gagal ke final setelah kalah dramatis 1-2 dari Argentina pada semifinal di Atlanta pada Kamis 16 Juli kemarin. The Three Lions yang sempat unggul lebih dulu melalui Anthony Gordon pada menit ke-55 kalah usai Argentina membalikan keadaan lewat gol Enzo Fernandez menit ke-85 yang sundulan Lautaro Martinez pada masa injury time. Meskipun bukan laga perebutan gelar juara, duel Prancis melawan Inggris tetap diperkirakan berlangsung menarik. Kedua tim sama-sama memiliki materi pemain berkualitas dan tentu ingin menutup perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan. Nah, sehari setelahnya baru laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Pada Senin 20 Juli jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, final ini menjadi duel dua tim besar yang tampil konsisten sepanjang turnamen. Spanyol berpeluang mengakhiri penantian panjang sejak terakhir kali menjadi juara dunia pada 2010. Sementara Argentina berusaha mempertahankan gelar yang mereka raih pada edisi sebelumnya. Bagi Spanyol, kemenangan atas Prancis membawa La Roya kembali ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 16 tahun. Skuad asuhan Luis de la Fuente kini berpeluang meraih gelar Piala Dunia kedua dalam sejarah mereka. Di sisi lain, Argentina kembali tampil di final untuk dua edisi Piala Dunia secara beruntun. Jika mampu mengalahkan Spanyol, Lionel Messi dan rekan-rekannya akan mencatat sejarah dengan meraih dua gelar juara dunia berturut-turut. Pertemuan Spanyol dan Argentina juga menarik karena mempertemukan dua karakter permainan yang berbeda. Spanyol dikenal dengan penguasaan bola dan organisasi permainan yang rapi, sedangkan Argentina mengandalkan efektivitas serangan serta pengalaman para pemain bintangnya dalam laga besar. Siapa nih Sobat K yang lagi menunggu laga final ini? Spanyol versus Argentina ya, nanti di tanggal 20. Dan semoga saja nanti perhelatannya benar-benar sesuai dan puas banget ya Sobat K. Tentu saja ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh fans dari Spanyol maupun Argentina. Apalagi Spanyol nih yang benar-benar puasa dari trofi Piala Dunia 16 tahun ya. Dan ini menjadi pertama kalinya dari 16 tahun bisa masuk ke final melawan Argentina nanti. Dan Argentina akan berusaha untuk bisa menjaga dari edisi sebelumnya yang telah menjuarai Piala Dunia, apakah mampu untuk mempertahankan? Pasti kita akan lihat ya nanti di tanggal 20 Juli.

0: K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your music. Sobat K, di siang hari ini tentu saja masih di K Perspektif bersama dengan Sobat Eri. Selamat siang Sobat Eri.
1: Selamat siang Sobat Raviana, selamat siang Sobat K ya. Semoga di siang hari hari Jumat ini menjelang sholat Jumat, semoga kita semua diberikan kelancaran untuk berangkat ke masjid ya, untuk yang menunaikan ibadah sholat Jumat.
0: Betul.
1: Untuk yang tidak menunaikan sholat Jumat, selamat beristirahat ya sebentar lagi, karena yang namanya bekerja atau melakukan aktivitas itu kan memang perlu yang namanya istirahat. Istilahnya perlu melambat untuk melaju. Asik. Jadi ketika kita ingin melaju lebih cepat, jangan lupa kita juga beristirahat dan berdoa. Semoga di siang hari ini kita diberikan kemudahan ya dalam melakukan apapun, diberikan rezeki yang barokah dan melimpah barangkali. Terus kemudian juga dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Lalu kemudian juga kita dihindarkan dari sifat-sifat yang jelek. Salah satunya adalah mengantuk ya.
0: Itu penyakit kalau udah siang ya.
1: Iya, itu betul. Siapa?
0: Penyakit kalau udah siang sampai tengah hari ini, apalagi kalau udah panas terik yang sibuk dari pagi, udah itu waktunya yang buat istirahat ya. Apalagi kalau yang belum sarapan nih, aduh. Ini udah waktunya buat makan siang. Ini bukan sarapan lagi, ini brunch.
1: Breakfast and brunch.
0: Lunch.
1: Tak kira brunch itu breakfast and brunch, enggak ya?
0: Oh enggak.
1: Breakfast itu cepat ya. Kalau lambat, break low.
0: Begitu ya. Oke.
1: Tapi ngomong-ngomong tadi masalah ngantuk gitu kan. Kalau Sobat Raffi sendiri mengatasi ngantuk biasanya ngapain?
0: Kalau aku mungkin kalau di tempat kerja gitu, gitu ya. Kalau aku pas ngantuk mungkin
1: saling tidur ya.
0: Aku tuh punya tips 5 menit buat istirahat, 10 menit buat kerja gitu. biar enggak terlalu ini aja sih, biar enggak terlalu stres aja sih.
1: Betul.
0: Biar enggak kaku. Mungkin bisa diikuti oleh Sobat K, tapi yang sibuk banget kayaknya enggak bisa ya, kayak gitu ya. 5 menit ini 10 menit dinikmati aja. Tapi itu. Mungkin kalau ngantuk mungkin bisa ini, cuci muka kalau yang benar-benar enggak bisa dimelekin gitu ya. Kalau udah benar-benar lemes.
1: Oh, oke. Okay. Ini biar seger aja gitu ya.
0: Cuci muka kayaknya cuci enak muka. Ya.
1: Sekarang apa kita cuci muka ini kita taruh nih?
0: Jangan deh ya, jangan karena aja. Kan mau infoin ini, tapi mau ngasih informasi ke Sobat K.
1: Ngomong-ngomong soal ngantuk, cara mengatasi ngantuk yang biasanya aku lakuin adalah salah satunya adalah ngerokok.
0: Oh, ngerokok.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini kalau yang nggak ngerokok ya nggak usah ngerokok ya. Karena kan emang nggak ngerokok. Begitu. Jadi kadang ketika ngantuk dan ngerokok itu kayak lebih punya 5 menit energi cadangan aja gitu.
0: Oh gitu.
1: Gitu sih aku biasanya ya.
0: Oke.
1: Nah tapi ngomong-ngomong masalah rokok ya. Jadi ini kan ada rencana. Jadi kemasan rokok itu akan diseragamkan.
0: Oke.
1: Cuma ada yang menilai penyeragaman bungkus kemasan rokok itu justru bisa melanggar hak merek dan memicu produk ilegal.
0: Mungkin aja seperti itu ya. Nah, informasi selengkapnya adalah Isu Update berikut ini.
2: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Rencana pemerintah menyeragamkan warna kemasan produk tembakau dan rokok elektronik melalui rancangan peraturan Menteri Kesehatan atau RPMK tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektrik menuai kritik. Kebijakan yang dikenal sebagai plain packaging itu dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum, mengganggu hak ekonomi pelaku usaha, hingga membuka peluang semakin maraknya peredaran produk ilegal. Pakar hukum Universitas 11 Maret UNS Airlangga Surya Nagara mengatakan, secara yuridis, rencana penyeragaman warna kemasan tersebut cukup problematik karena mempertemukan dua kepentingan yang sama-sama harus dilindungi negara. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menjamin hak eksklusif pemilik merek untuk membedakan produknya dengan produk lain di pasar. Namun di sisi lain, pemerintah juga memiliki kepentingan menekan prevalensi perokok melalui kebijakan pengendalian konsumsi produk tembakau. Airlangga menyampaikan pada Kamis 16 Juli 2026, bahwa pemerintah perlu menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut dengan melakukan analisis dampak regulasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan lintas sektoral sebelum aturan ditetapkan. Beralih ke informasi selanjutnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur menggagalkan upaya penyelundupan 5 paket sabu oleh pengunjung lapas pada Kamis 16 Juli 2026. Pelakunya adalah seorang perempuan berinisial KS, warga Buleleng, Bali, yang mengaku hendak membesuk sang kekasih berinisial SL, warga binaan pemasyarakatan yang merupakan napi narkotika. Kepala Lapas Banyuwangi, Solihin, mengatakan upaya penyelundupan tersebut digagalkan saat KS menjalani SOP pemeriksaan yang dilakukan petugas wanita. Sebelum temuan tersebut, ia kemudian memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemeriksaan. Hasilnya, didapati informasi bahwa sabu tersebut merupakan milik warga binaan pemasyarakatan lain berinisial IMR yang juga merupakan napi kasus narkotika. Kini para narapidana yang terlibat telah diamankan di sel isolasi. Sementara Lapas Banyuwangi berkoordinasi dengan Polresta Banyuwangi untuk menyerahkan barang bukti dan warga binaan pemasyarakatan yang terlibat untuk penanganan lebih lanjut. Demikian dua informasi dari Newsroom. Kembali ke studio.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Bupati Pamekasan memastikan pelaksanaan mutasi dan rotasi aparatur sipil negara atau ASN tahap pertama akan menyasar sekitar 80 jabatan. Sementara itu masih ada sejumlah jabatan yang belum diproses karena menunggu perubahan regulasi maupun kemungkinan restrukturisasi organisasi perangkat daerah atau OPD. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rohman menjelaskan, saat ini masih terdapat 11 jabatan yang belum dapat dipastikan seluruhnya terisi. Beberapa di antaranya masih menunggu kepastian aturan dan kebijakan pemerintah.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Kamelia Seknun. Sebanyak 81 ribuan warga di 15 kabupaten se-Jawa Tengah tercatat terdampak krisis air bersih akibat bencana kekeringan musim kemarau. Hingga saat ini, 16 kabupaten di Kota Jateng bahkan sudah resmi menetapkan status siaga kekeringan. Guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Pemprov Jateng bersama BPBD telah menyalurkan lebih dari 3 juta liter air bersih menggunakan sekitar 660 tangki. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan

0: Sakit stroke berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Al Jadani Group of Hospital Arab Saudi menyebutkan kondisi jemaah haji sudah membaik dan tinggal menunggu jadwal kepulangan.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat K, karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Rafiana pamit dan juga Sobat Eri yang ada di newsroom juga pamit ya Sobat K. Terima kasih banyak yang stay di 102,9. Nanti K Perspektif lanjut lagi di jam 2 sampai jam 8 malam bersama dengan broadcaster selanjutnya. Jadi yang mau informasi, share, boleh kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Inilah headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, tim penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Dipitkor, Polri dan Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU Don Rito ke Kejaksaan Agung. Pemirsa, pelimpahan tersebut mendapatkan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Sejumlah personil Korps Brimob Polri bersenjata laras panjang membawa Don dari ruang penyimpanan barang bukti didampingi oleh anggota Provos dan penyidik Direktorat Reserse. Pelimpahan Don Rito merupakan bagian dari proses penyerahan perkara yang sebelumnya telah dilakukan Polri secara bertahap kepada Kejaksaan Agung. Tiga perkara yang dilimpahkan meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara PLTU, dugaan korupsi PT Asabri dan PT Jiwasraya periode 2020 hingga 2025, serta dugaan tindak pidana pencucian uang dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.
1: Ngasih duit berapa Pak ke Pak Febri Pak?
2: Pelabuhan enggak Pak?
1: Pak. Itu kafe Declan.
0: Pemirsa, demikianlah headline news. Saya Gema Tanjung. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Perspektif 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat Gay, selamat siang. Kali ini kamu mendengarkan Gay Perspektif Siang di hari Jumat 17 Juli 2026 bareng saya Rosid Romansyah.

Ketemu lagi di K Perspektif Sobat K. Hari ini edisi Jumat 17 Juli 2026 bareng Rosid Robansyah sampai jam 8 malam nanti. Di hari ini Sobat K Perspektif, saya tidak sendiri karena di newsroom nanti akan ada Reza Nasution yang juga bakal memberikan informasi seputar Jember dan sekitarnya. Nah, di hari Jumat ini menjelang weekend sudah ada planning kah untuk ke akhir pekan besok? Mudah-mudahan weekend besok kamu ketika sudah ada kegiatan di luar sana, mudah-mudahan diberikan kelancaran pastinya. Cuaca di hari ini Jumat cukup cerah sobat, oke? Pas banget untuk kamu yang mungkin saat ini ada aktivitas di luar rumah dan sepertinya tidak ada tanda-tanda kondisi cuaca hujan ya sobat, oke, di hari Jumat ini. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas cuaca di siang hari ini, silakan kabarkan melalui nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029, ataupun kamu juga bisa mendengarkan K Radio Sobat K melalui streaming di kastreamradiojember.com atau bisa mengunduh aplikasi Noise NOICE, karena K Radio bisa didengarkan kapanpun dan juga dimanapun.

0: Satu lagu dari Goldiak Sobat Kiri Dadaku, remix satu lagu dari Vina Panduwinata di Dadaku ya. Cukup enak juga kalau didengerin di siang hari ini. Kali ini kita ajak kamu untuk mendengarkan dua update informasi di Newsroom bareng Reza Nasution dalam Isu Update berikut ini.
1: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Sebanyak 29 siswa di Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makanan Bergizi Gratis atau MBG. Kasus ini terungkap pada Kamis 16 Juli setelah pihak sekolah melaporkan adanya sejumlah siswa yang tidak masuk sekolah sehari usai menerima makanan MBG. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satgas MBG Jember bersama unsur Muspika melakukan inspeksi mendadak ke SPPG Bangsal Sari Karangsono. Hasil sidak menemukan dugaan pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP. Di antaranya makanan basah tidak diawasi hingga selesai dikonsumsi, sehingga berpotensi dibawa pulang dan dikonsumsi melewati batas aman. Selain itu, makanan juga diduga terkontaminasi bakteri. Sampel makanan kini tengah diperiksa di Laboratorium Dinas Kesehatan Jember, sementara seluruh siswa yang mengalami keluhan telah mendapatkan penanganan medis dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Beralih ke berita berikutnya, Government Corruption Watch atau GCW Jember menggelar aksi cukur gundul di depan kantor Kejaksaan Negeri Jember sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan makan dan minum atau MAMIN, kegiatan sosialisasi rancangan peraturan daerah atau Sosraperda DPRD Jember tahun anggaran 2023-2024. Aksi yang digelar pada Rabu 15 Juli dilakukan setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan vonis bersalah kepada 5 terdakwa, termasuk mantan Wakil Ketua DPRD Jember, Dedi Dwi Setiawan. GCW mengapresiasi profesionalitas Kejari Jember sekaligus mendorong agar penyidikan terus dikembangkan apabila ditemukan fakta persidangan maupun alat bukti baru yang mengarah pada pihak lain. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Yadin, menegaskan pihaknya akan mempelajari salinan lengkap putusan pengadilan sebelum menentukan langkah hukum berikutnya, serta memastikan siapapun yang terbukti terlibat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum. Nah, Sobat K, menurut kamu, apakah pengembangan kasus korupsi seperti ini perlu terus dilakukan hingga seluruh pihak yang diduga terlibat benar-benar diproses secara hukum? Sampaikan pendapat kamu, karena pemberantasan korupsi juga membutuhkan dukungan dan pengawasan dari masyarakat.
0: Terima kasih Sobat Reza atas informasinya. Aksi ini cukup membuat kita cukup terenyuh ya Sobat K, bahwasanya masyarakat tidak hanya mengawasi dari balik layar, namun secara real harus terus dikawal terus kasus-kasus korupsi yang ada di Kabupaten Jember. Nah, tadi juga di berita pertama kita sudah mendengar bahwasanya ada sebanyak 29 siswa ini keracunan akibat program makan bergizi gratis. Bahwasanya ini baru satu minggu pelaksanaan tahun ajaran baru ya Reza.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Ini cukup membuat kita menjadi pertanyaan apakah selama libur apakah tidak ada evaluasi ataupun tidak ada mungkin bersih-bersih untuk SPPG yang sudah beroperasi.
2: Betul,
0: ini
2: betul.
0: Menjadi pengawasan tersendiri oleh pihak dinas terkait ataupun dari SPPG ya. Sendiri, apakah akan ada sanksi nantinya ataupun akan ditindaklanjuti. Untungnya juga biaya yang siswa yang mengalami keracunan ini
2: sudah
0: ditanggung oleh pemerintah. Nah, nanti kita bakal update lagi informasi di Newsroom Sobat K, dan silakan untuk kami mengabarkan kondisi cuaca ataupun arus lalu lintas ataupun keluhan-keluhan kamu mengenai pelayanan publik, silakan bisa langsung saja share di nomor subcenter G Radio 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Nurul Hidayah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya memastikan anak-anak yang rentan putus sekolah bisa mempertahankan hak mereka untuk mengenyam pendidikan. Lewat beragam program bantuan pendidikan yang terintegrasi, daerah ini telah berhasil mengentaskan ribuan anak dari resiko putus sekolah. Salah satu pilar utama dalam gerakan tersebut adalah program rintisan Desa Tuntas Wajib Belajar 12 tahun atau Rindu Bulan. Program yang diinisiasi sejak tahun 2023 itu memaksimalkan peran pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan untuk melacak serta mengembalikan anak-anak tidak sekolah ke lembaga pendidikan formal maupun non-formal.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo kembali membawa kabar. Satbinmas Polres Situbondo memberikan edukasi tentang disiplin kepada siswa-siswi melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SDN Semiring, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Binmas Polres Situbondo, Ibtu Rahman Fadli Kurniawan bilang, edukasi tentang disiplin sangat penting diberikan kepada siswa sekolah dasar sebagai bekal mencapai cita-cita. Selain soal disiplin, menghormati guru dan orang tua, menjaga etika dalam pergaulan, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan menjadi bagian dari materi MPLS.
3: Saya Axel Tidak Sakti Batu membawa kabar, angka dispensasi nikah di Kota Batu menurun dalam 3 tahun terakhir. Data Pengadilan Agama Kota Malang mencatat 66 permohonan pada 2023, turun menjadi 38 kasus pada 2024, lalu naik tipis menjadi 45 kasus pada tahun 2025. Hingga pertengahan Juli 2026, telah diajukan 27 permohonan, dengan 26 diantaranya dikabulkan. Kecamatan Bumiaji masih menjadi wilayah dengan jumlah permohonan dispensasi nikah tertinggi. Alasan pengajuan didominasi kekhawatiran orang tua agar anak segera menikah untuk menghindari zina, sementara sekitar 30-40% kasus dipicu kehamilan di luar nikah. PA Kota Malang menegaskan setiap permohonan melalui proses edukasi dan pemeriksaan psikologis bekerjasama dengan Dinas Sosial serta sejumlah kampus di Malang Raya. Hakim mempertimbangkan kesiapan mental, fisik, dan reproduksi calon pengantin sebelum memutuskan mengabulkan atau menolak permohonan. Mayoritas pemohon pada tahun 2026 berusia 15-19 tahun, bahkan 2 di antaranya masih berusia di bawah 15 tahun.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, temuan adanya belatung pada menu MBG yang dibagikan di PAUD Desa Gagasipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, langsung ditindaklanjuti di Dinkes Boyolali. Tim tenaga kesehatan diterjunkan dari Puskesmas Ngemplak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh kepada anak-anak penerima manfaat program MBG tersebut. Kabar baiknya, dari hasil pemeriksaan medis, petugas tidak menemukan adanya keluhan gangguan kesehatan dari anak penerima manfaat. Namun kejadian ini sebagai bahan evaluasi total untuk perbaikan ke depan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Solo.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K-Radio masih di K-Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sobat K, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membuka suara soal sejumlah sekolah dasar negeri atau SDN di berbagai daerah sepi peminat dan hanya memiliki beberapa orang siswa baru. Menurutnya saat ini kementerian sedang mendata jumlah SDN yang kekurangan murid. Menurutnya, ia telah menceritakan masalah ini kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan ia menyebut akan diadakan rapat khusus membahas sedikitnya peminat SDN tersebut. Sejumlah SDN di Pulau Jawa sepi peminat pada tahun ajaran baru ini. Ada sekolah yang tetap menyambut siswa dengan meriah, ada juga yang gagal menyambut karena tidak ada siswa, Sobat K. Seperti di SDN Purwoyoso 1, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, hanya ada 3 murid yang masuk. Mereka tetap disambut maskot masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ini, si Badut. Setelah itu, 2 siswa dan 1 siswi tersebut tampak bersemangat mengikuti materi MPLS yang diberikan guru maupun dari media pengajaran seperti layar televisi. Kepala SDN Purwoyoso 1 Kota Semarang, Hajar Riatiani, ini mengungkapkan awalnya ada 5 bakal calon siswa yang mendaftar. Namun dalam perkembangannya ada 2 yang tidak jadi daftar ulang, Sobat K. Dan ia menegaskan, meski tahun ini hanya ada 3 murid yang masuk untuk tahun ajaran 2026-2027, sekolah tak menyambut secara meriah. Hal yang sama juga terjadi, Sobat K, di Boyolali. Ini Kanza menjadi satu-satunya siswa baru di SDN 22 Cepoko Sawit. Ini Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Meski begitu, pihak sekolah tak berupaya memberikan pendidikan yang terbaik karena orang tua telah mempercayakan anaknya bersekolah di SDN tersebut, Sobat K. Kan, karena tidak hanya di Jawa Tengah juga, namun di Jawa Timur juga, Sobat K, dan di terutama di Kabupaten Jember. Karena ada beberapa sekolah yang hanya ada 3 siswa yang masuk di SDN tersebut karena orang tuanya bekerja di area sekolah tersebut, Sobat K. Ini menjadi pertanyaan, apakah SDN sekarang sudah jauh lebih menurun daripada di tahun-tahun sebelumnya, bahwasanya di era tahun 2000 hingga 2010 hingga 2020 masih terdapat SD-SD yang banyak menerima, bahkan bisa menjadi rebutan para orang tua untuk masukkan anaknya ke SDN, Sobat K. Kira-kira apa penyebabnya? Silakan kirimkan komentar kamu di 0811-378-1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Gay Radio. Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Gay Perspektif di jam 3 lepas 16 menit kali ini. Kembali saya ajak kamu untuk mendengarkan dua update informasi dari Newsroom Sobat Gay. Salah satunya mengenai Wakil Ketua DPRD Jember meminta masyarakat untuk turut mengawasi KDMP agar tidak bersaing dengan usaha kecil. Dalam isu update berikut ini bareng Reza Nasution.
0: Isu update 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
2: Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP agar benar-benar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan reses di Sukorambi dan kembali dijelaskan pada Kamis 16 Juli. Menurut Widarto, terdapat dua resiko yang perlu diantisipasi, yakni koperasi yang tidak mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan sehingga tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, serta potensi terganggunya pelaku usaha lokal apabila koperasi hanya memindahkan transaksi dari toko kelontong atau pangkalan LPG yang sudah ada. Karena itu, DPRD Jember membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan maupun laporan apabila pelaksanaan program menimbulkan persoalan. Widarto berharap KDKMP mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru yang memberikan nilai tambah dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beralih ke berita berikutnya, FIFA masih mempelajari laporan resmi pertandingan sebelum memutuskan apakah akan menjatuhkan sanksi kepada timnas Argentina. Hal itu menyusul aksi para pemain Argentina yang membentangkan spanduk bertuliskan La Malnivas son Argentinas setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026. Tulisan tersebut merujuk pada sengketa kepulauan Falklands atau Malvinas yang hingga kini masih diperebutkan oleh Argentina dan Inggris. FIFA menyatakan akan mengkaji apakah tindakan tersebut melanggar regulasi disiplin terkait aktivitas politik dalam pertandingan. Sebelumnya pada tahun 2014, Asosiasi Sepak Bola Argentina juga pernah didenda FIFA karena membentangkan spanduk dengan pesan serupa dalam laga persahabatan. Nah, Sobat K, menurut kamu, apakah ekspresi nasionalisme seperti ini masih wajar dilakukan di ajang olahraga? Atau justru sebaliknya, sepak bola tetap terbebas dari unsur politik? Atau seperti apa? Bagikan pendapat kamu ya Sobat K.
1: Nah, kalau kita melihat bahwasannya di final nanti mempertemukan antara Argentina dan Spanyol Sobat K, bahwasannya ini negara-negara yang sangat kuat dalam identik dengan sepak bola. Namun aksi yang dilakukan oleh fans dari pendukung Argentina ini menurut saya pribadi sangat disayangkan ya Reza, karena betul, mengingat bahwasannya sepak bola adalah real olahraga yang bisa dikatakan menghibur dan juga olahraga yang merakyat. Bahwasanya kalau dimasukkan dalam unsur-unsur politik ini, ya menurut saya sih kurang pas aja posisi. Apalagi ini gelaran 4 tahunan Piala Dunia ya. Betul. Dan karena ingat bahwasanya tidak hanya lokasi tuan rumah saat ini adalah di Amerika, meskipun saat ini masih ada gencatan politik ya bersama Iran, namun kalau dalam segi sepak bola ya sudah, sepak bola ya pure sepak bola.
2: Betul. Kira-kira tujuannya kan menghibur, bukan untuk politiknya di situ kan.
1: Betul. Kira-kira menurut Reza di final nanti Spanyol dan Argentina, kira-kira siapa yang akan menang di Piala Dunia?
2: Harus Spanyol sih.
1: Spanyol ya, karena memang pemain mudanya cukup banyak dan sepertinya Lamine Yamal ini haus akan juara. Namun betul, kita melihat posisi dari Argentina sendiri saat ini cukup kuat Sobat. Apakah nanti back to back mendapatkan gelar piala? Betul, silakan kirimkan komentar kamu sekali lagi di 0811 378 1029.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
5: K-Radio 102.9 K-Radio.

0: 100,9 FM Kiri Rusa. Itu lagu dari Nadine Andin, Sobat Kiri dengan Naksir. Kalau dulu, di zaman dulu ya, kita sempat melirik sekolah-sekolah yang favorit Sobat Kiri, rata-rata sekolah negeri. Apalagi ada sekolah yang menjadi sekolah favorit, itu menjadi sebuah kebanggaan untuk kita. Namun berbanding terbalik di era sekarang Sobat K, kalau sekarang justru di sekolah-sekolah negeri hanya sedikit yang sekolah di sana. Ini kalau di Kabupaten Jember saja, di SD Curanongko itu hanya menerima satu murid baru Sobat K ya. Ini sangat miris sekali. Tadi ada Sobat Tama yang berkomentar di nomor subcenter K Radio, selamat sore. Dia mengatakan bahwasannya kalau di era sekarang berbanding terbalik dengan sekolah swasta. Kalau dulu sekolah swasta itu menjadi sekolah alternatif ketika anaknya tidak masuk ke sekolah negeri ataupun sekolah favorit Sobat K. Namun sekarang sekolah swasta menjadi pilihan yang pertama ketika anak memilih untuk pergi ke sekolah Sobat, terutama ya. Dan ini menjadi sebuah fenomena bahwasanya ada yang beranggapan bahwasanya sekolah negeri, beberapa sekolah negeri itu tidak menarik, entah itu dari segi gedung ataupun dan lain sebagainya. Ini menjadi orang tua tidak menyekolahkan anaknya ke negeri Sobat. Oke, terima kasih banyak atas komentarnya. Dan memang kalau melihat saat ini banyak sekali orang tua yang rela untuk menyekolahkan anaknya ke swasta Sobat, ya, apalagi ke negeri. Tadi kan kita melihat bahwasanya dari Kementerian Pendidikan yakni Bapak Abdul Mukti juga akan mengecek beberapa data-data dari SDN yang ada di seluruh Indonesia Sobat, ya. Dan mungkin nantinya akan ada terobosan-terobosan terbaru agar bisa meningkatkan penerimaan dari siswa baru di tahun ajaran di 2027-2028.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K-Radio masih di K-Perspektif bareng saya Rosit Romansyah. Sudah masuk di jam 4 sore, Sobat. Oke, saya ucapkan selamat sore untuk kamu yang saat ini dalam perjalanan menuju ke rumah setelah beraktivitas di hari Jumat ini. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan silakan untuk mengabarkan kondisi arus lalu lintas terkini di 0811-378-1029. Nanti kita bakal akan ada update informasi traffic bersama Sobat Reza, Sobat K di traffic report. Dan kamu juga bisa mengabarkan juga sekali lagi 0811-378-1029. Tidak hanya itu, berbagai informasi seputar Jember dan sekitarnya bakal kita hadirkan juga untuk kamu hingga jam 8 malam nanti.

0: 102,9 FM Ki Radio, kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan update informasi mengenai arus lalu lintas bersama Sobat Reza Nasution yang saat ini sudah berada di Simpang 3 Geladak Kembar dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM Ki Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat sore Sobat Reza.
2: Selamat sore Sobat Rashid.
0: Baik, silakan informasi arus lalu lintas di Simpang 3 Geladak Kembar.
2: Baik, terima kasih Sobat Rashid. Selamat sore Sobat Ki. Kembali dengan saya Reza Nasution melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 3 Jalan Raja Sentratu Jember atau Simpang 3 Geladak Kembar. Terpantau arus lalu lintas dari ketiga arah, baik dari Jalan Raja Suprapto menuju Kota Jember, Jalan Raja Suprapto menuju Ajung, serta Jalan Sumatera dalam kondisi ramai lancar. Arus kendaraan didominasi oleh sepeda motor dan mobil, sehingga lalu lintas masih berjalan dengan baik. Kemudian secara kondisi cuaca sore ini cerah dengan sinar matahari yang masih terik dan berpotensi menyalakan pandangan pengendara. Oleh karena itu, pengendara diimbau untuk tetap fokus saat berkendara dan menyediakan kecepatan kendaraan. Bagi Sobat K yang sedang dalam berkendara atau perjalanan, patuhi rambu lalu lintas, jaga jarak aman, dan selalu utamakan. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 3 Geladak Kembar. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Sobat Reza atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Sobat Reza Nasution yang sudah melaporkan kondisi arus lalu lintas di Simpang 3 Geladak Kembar, Sobat. Ya, hati-hati di jalan untuk kamu yang saat ini akan melintas di Simpang 3 Geladak Kembar. Ini terlihat juga dari laporan masyarakat dari arah Jalan Lejen Suprapto, cukup terpantau ramai lancar ya, Sobat K. Dan nanti kita bakal update lagi informasi arus lalu lintas, Sobat K. Dan mungkin untuk kamu yang saat ini dalam perjalanan, silakan kabarkan juga kondisi arus lalu lintas di kawasan sekitar kamu di 0811 378 1029. Do you think I'm stupid?

0: Satu lagu dari Kesha Lefron kan Sobat Ki dengan pelarian sudah menemani kamu di jam 4 lepas 27 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Kembali saya ajak kamu untuk mendengarkan update informasi arus lalu lintas. Saat ini Reza Nasution sudah bergeser dari Simpang 3 Geladak Kembar ke Simpang 4 DPRD Jember dalam traffic report.
1: Traffic report 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
0: Selamat sore kembali Sobat Reza.
2: Selamat sore Sobat Rasid.
0: Baik, silakan laporan arus lalu lintas dari Simpang 4 DPRD Jember hari ini.
2: Baik, terima kasih Sobat Rasid. Selamat sore Sobat T, kembali lagi dengan saya Reza Kasidon. Laporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 4 DPRD Jember. Terpantau arus lalu lintas dari keempat arah, baik dari Bengawan Solo, Sumatera, Jawa, bahkan Kalimantan, saat ini dalam kondisi ramai lancar. Arus kendaraan didominasi oleh sepeda motor dan mobil, dan juga bagi pengendara yang melintas dari jalan Bengawan Solo, kondisi sinar matahari sore ini cukup terik dan berpotensi menyalakan pandangan. Jadi buat kamu Sobat G yang sedang dalam perjalanan, tetap jaga jarak aman dan selalu utamakan keselamatan. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 4 DPRD Jember. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Sobat Reza atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Sobat Reza Nasution sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas di Simpang 4 DPRD Jember Sobat. Oke, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa untuk terus patuhi rambu-rambu lalu lintas. Gunakan juga alat kelengkapan keselamatan berkendara kamu, helm SNI untuk kamu pengendara roda 2 dan sabuk pengaman pastinya untuk kamu pengendara roda 4 Sobat. Oke.
1: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Raviana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Puluhan korban dugaan keracunan program makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Pemkab Jember memastikan seluruh biaya pemeriksaan dan pengobatan korban ditanggung penuh. Anggota Satgas SPPG, Ahmad Helmi Lukman, meminta seluruh fasilitas kesehatan terus melakukan screening terhadap penerima manfaat MBG. Ia juga menegaskan, pasien yang masih dirawat tidak boleh dipulangkan sebelum kondisinya benar-benar pulih. Berdasarkan keterangan korban, makanan yang dikonsumsi tidak menunjukkan tanda-tanda basi maupun berbau. Namun, beberapa jam setelah menyantap menu MBG, para korban mengalami gejala diare, demam, dan muntah. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember masih melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan untuk memastikan penyebab pasti dugaan keracunan yang menimpa puluhan balita, siswa TK, SD, hingga sejumlah orang tua tersebut.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Sedda Kota Malang Suparno menyampaikan, pemerintah Kota Malang minggu depan merencanakan uji coba fungsional akses jalan baru di Gria Santa. Menurutnya, uji coba ini akan dilakukan setelah kondisi fisik jalan dinilai layak dilalui dan kelengkapan infrastruktur pendukung juga akan segera dipasang. Suparno menekankan, jalan ini sebagai aset dari pemerintah Kota Malang dan dibangun untuk kepentingan umum sebagai upaya mengurangi beban lalu lintas di kawasan Jalan Candi Banggu.
3: Selamat sore, saya Diayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, Kementerian Pertanian RI menyalurkan bantuan bibit tebu bersertifikat bagi petani tebu di Kabupaten Madiun. Penyaluran dilakukan melalui PT Ascarya Argo Gempita Indonesia guna mendukung percepatan swasembada gula nasional. Tim teknis PT Ascarya Argo Gempita Indonesia, Fendi, mengatakan jumlah bibit yang disalurkan mencapai sebanyak 18,6 juta mata bibit tebu dan dipastikan telah bersertifikat. Bantuan tersebut akan digunakan untuk pengembangan tebu di lahan seluas 310 hektar. Program tersebut diharapkan mampu menghasilkan tanaman tebu yang lebih sehat, produktif, dan memiliki rendemen gula lebih tinggi. Menurutnya, seluruh bibit yang disalurkan telah melalui proses sertifikasi oleh Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang. Dengan begitu, mutu bibit dipastikan memenuhi standar untuk dibudidayakan.
4: Selamat sore kawan, saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya membawa kabar, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya minta seluruh jajaran Pemkot Surabaya bekerja proaktif tanpa harus menunggu Wali Kota melakukan inspeksi mendadak atau sidak. Menurut Wali Kota, hasil evaluasi 2 pekan Wali Kota turun langsung ke lapangan untuk menjadi pembelajaran supaya setiap organisasi perangkat daerah OPD mampu menindak persoalan serupa secara mandiri. Eri Cahyadi mengaku masih menerima banyak keluhan masyarakat lewat hotline, mulai parkir liar dan beberapa pungutan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

Langkah ini dikawal langsung oleh pihak legislatif, Sekretaris Komisi C DPRD Jember, sekaligus Ketua Fraksi Partai Nasdem David Handoko Seto memberikan apresiasi tinggi atas gerak cepat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dalam menuntaskan proyek jaringan irigasi di kawasan tersebut. Menurutnya, proyek optimalisasi lahan seluas 20 hektar ini merupakan respon nyata atas aspirasi rakyat ataupun yang selama ini mengeluhkan minimnya pasokan air akibat infrastruktur yang buruk, Sobat G. Ia membeberkan bahwa kegagalan distribusi air selama ini dipicu oleh masalah teknis, yakni kebocoran saluran drainase sehingga air meresap ke dalam tanah sebelum sampai ke area persawahan. Dengan rampungnya pembangunan jaringan irigasi permanen yang baru, kebocoran tersebut kini berhasil dihentikan. Dan David juga menjelaskan bahwa langkah taktis ini bukan sekedar urusan lokal, melainkan bagian dari komitmen DPRD Jember dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan visi ketahanan pangan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

0: hati.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa, pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oh,

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hotman of Knowledge.
1: Sobat Ki, Hotman Paris Hutapea pengacara mengatakan bahwa dirinya resmi menjadi kuasa hukum Febri Adriansyah, ex-jaksa agung muda, bidang tindak pidana khusus dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, Sobat Ki. Hotman juga mendampingi Febri dalam pemeriksaan sebagai tersangka pada hari ini Jumat pagi 17 Juli 2026. Berdasarkan informasi, Sobat Ki, Hotman tiba di gedung Jampitsus Kejagung jam 9.30 pagi dengan didampingi Indra Haposan Sihombing selaku rekannya, Sobat Ki. Dan ketika awak media menanyakan perihal kedatangannya, Hotman mengatakan bahwa ia baru akan ditunjuk menjadi kuasa hukum dari Febri Adriansyah. Sebelumnya, pada hari Sabtu 11 Juli, Polri mengumumkan bahwa penanganan 3 perkara, yakni dugaan korupsi tata kelola batubara, dugaan korupsi PT Asabri dan PT Jiwasraya periode 2020-2025, serta dugaan pencucian uang dalam penyelesaian utang PT CPS kepada PT KNI dialihkan ke Kejagung. Pengalihan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Polri dan Kejagung sebagai bentuk sinergi penegakan hukum. Adapun kepolisian telah menetapkan FA dan DR alias atau Don Rito selaku pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dengan dialihkannya penanganan perkara tersebut, Kejagung pun menerbitkan surat perintah penyidikan untuk ketiga kasus tersebut, Sobat Ki. Dan Kejagung juga membentuk tim khusus beranggotakan 9 orang jaksa untuk menangani perkara korupsi ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
3: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
3: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehehe, iya. Sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, masih di Kei Perspektif bareng saya Rosyid Romansyah. Dan terima kasih juga untuk kamu yang masih mendengarkan Kei Radio di 102,9 FM Kei Radio Sound of Knowledge. Kali ini saja kamu Sobat Kei untuk mendengarkan dua update informasi dari Newsroom bersama Sobat Reza Nasution dalam isu update berikut ini.
0: Isu update 102,9 FM Kei Radio Sound of Knowledge.
2: Ex-Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta pada Jumat 17 Juli 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, Febri didampingi pengacara Hotman Paris Hutapea yang resmi menjadi kuasa hukumnya. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut setelah Polri mengalihkan penanganan 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang ke Kejaksaan Agung sebagai bentuk sinergi penegakan hukum. Kejagung juga telah membentuk tim khusus yang terdiri dari 9 jaksa untuk menangani perkara tersebut. Beralih ke berita berikutnya, Direktorat Reses Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melimpahkan tersangka Don Rito beserta barang bukti kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang ke Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026. Proses pelimpahan berlangsung dengan pengamanan ketat melibatkan personel Brimob bersenjata, provos, serta penyidik kepolisian. Selain tersangka, sejumlah koper dan box kontainer berisi barang bukti juga diserahkan kepada Kejagung. Polda Metro Jaya menyatakan seluruh penjelasan mengenai perkara selanjutnya akan disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: 89K Radio, hit music, hot news.
1: Sebagai persiapan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2027 di Kabupaten Jember mulai dilakukan. Dan bahwasanya saat ini penyelesaian pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di 161 desa sedang dilakukan sebelum pelaksanaan pilkades, Sobat G. Dan untuk mengantisi gangguan keamanan pada saat pilkades, beberapa instansi terkait untuk mempersiapkan keamanan, Sobat G, seperti koordinasi dari TNI, Polri, dan juga Satpol PP serta pemerintah daerah nantinya akan berkoordinasi setelah pelaksanaan pelantikan anggota BPD. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Persiapan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2027 di Kabupaten Jember mulai dilakukan. Saat ini penyelesaian pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di 161 desa sedang dilakukan sebelum pelaksanaan pilkades. Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, pada Kamis 17 Juli 2026 menjelaskan sejumlah desa masih menyelesaikan progres atau proses pemilihan anggota BPD akibat adanya perbedaan pendapat di tingkat desa. Setelah seluruh pengurus BPD terbentuk dan dilantik oleh Bupati, tahapan berikutnya adalah pembentukan panitia pilkades serentak. Tabroni menambahkan, DPRD juga memulai memetakan desa-desa yang berpotensi mengalami konflik berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bangkes Bangpol. Sedikitnya ada sekitar 12 desa yang menjadi perhatian khusus, diantaranya Desa Subo di Kecamatan Pakusari, serta beberapa desa di Kecamatan Sumber Baru dan Pugar. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, DPRD akan menggelar rapat koordinasi bersama Polri, TNI, Satpol PP, dan pemerintah daerah setelah pelantikan anggota BPD. Langkah ini dilakukan agar seluruh tahapan pilkades dapat berlangsung aman dan kondusif. Selain itu, teknis pelaksanaan pilkades juga masih belum diputuskan. Menurut Tabroni, pemerintah daerah bersama DPRD masih mengkaji mekanisme pemungutan suara, apakah menggunakan banyak tempat pemungutan suara atau dipusatkan di satu lokasi. Pertimbangan utamanya adalah menjaga keamanan, mengantisipasi potensi konflik, sekaligus mengurangi penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi dalam pemilihan kepala desa.
4: Kami beberapa desa yang harus kita monitoring. Ya, pasti karena beberapa macam problem yang ada di desa. Ya, misalnya ada calon-calon yang pernah bermasalah sebelumnya begitu, atau tipikal daripada karakter warganya begitu. Nah, ini ada beberapa catatan dari Bakes Bangpol yang kami yakin itu bagian dari intelijen Bakes Bangpol mengcollecting data-data di masyarakat.
0: Hey, 102.9 K Radio.

0: 102,9 FM K Radio, kami informasikan Sobat K, untuk kamu yang menantikan kumandang azan Isya hari ini, Jumat 17 Juli 2026, akan berkumandang di jam 18:34 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi, untuk Sobat K yang menantikan kumandang azan Isya hari ini dari Jumat 17 Juli 2026 akan berkumandang di jam 18:38 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam kawan, dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang memetakan sebanyak 94 desa yang berpotensi terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026. Dari hasil pemetaan, 12 kecamatan dikategorikan sebagai wilayah dengan tingkat kekeringan kritis dan menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih. Muhammad Hozin, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang mengatakan, pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah membenarkan kasus peretasan situs resmi yang mencuri sekitar 1,2 juta data penerima bantuan sosial atau bansos. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, jutaan data NIK dan kartu keluarga tersebut bukan disalahgunakan untuk pinjaman online maupun penipuan finansial, melainkan dijual dan digunakan untuk registrasi massal kartu perdana seluler. Modus ini dilakukan agar konsumen bisa membeli kartu SIM yang sudah aktif tanpa perlu menggunakan identitas asli mereka. Dinas Sosial Jawa Tengah kini berkolaborasi intensif dengan Dinas Komdigi untuk memperketat celah dan memantau sistem keamanan siber secara berkala.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan pedesaan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bojonegoro Setiawahono saat membuka TMMD ke-129 di lapangan Desa Melida, Kecamatan Kedungadem kemarin. Menurutnya, TMMD bukan hanya membangun infrastruktur desa, tetapi juga membangun semangat gotong royong dan kemandirian masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar. Berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Bisa Anda menyaksikan Headline News, Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak bersama Tentara Nasional Indonesia atau TNI di 43 titik di seluruh Indonesia yang dipusatkan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi TNI dalam mendukung percepatan swasembada pangan. Setibanya di Lanut Abdurrahman Saleh, Presiden meninjau sejumlah stand yang menampilkan program-program unggulan TNI serta berbagai inisiatif hilirisasi yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan industri nasional. Presiden Prabowo juga melihat langsung proses panen tebu di perkebunan tebu Lanut Abdurrahman Saleh sambil bercengkrama dengan para petani. Panen raya serentak TNI dilakukan di 43 titik di seluruh Indonesia, meliputi panen tebu yang didampingi TNI Angkatan Udara, panen padi oleh TNI Angkatan Darat, serta panen kedelai oleh TNI Angkatan Laut. Presiden mengatakan panen serentak ini menunjukkan ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, melainkan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Presiden Prabowo kembali menyinggung orang-orang yang digaji dengan uang rakyat, tapi justru malah merugikan rakyat. Prabowo menegaskan sebagai Presiden Republik Indonesia, ia tidak akan ragu-ragu menindak mereka yang merugikan rakyat.
2: Kita harus bersatu, semua unsur, terutama mereka yang dipilih rakyat, terutama mereka yang digaji oleh rakyat, terutama mereka yang pemerintahan dalam birokrasi, dalam BUMN-BUMN. Kita tidak mau toleransi kepada mereka yang dipercaya oleh rakyat, yang digaji oleh rakyat, tapi melaksanakan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat. Apalagi mencuri uang rakyat. Kita tidak toleransi. Saya tidak toleransi sebagai presiden yang dipercaya rakyat. Saya tidak akan ragu-ragu.
1: Demikian Headline News, tetaplah bersama kami. Prime Time News akan kembali dengan informasi dan ulasan mengenai menjelang final Piala Dunia 2026. Kekhawatiran semakin meningkat terkait kondisi kebugaran bintang muda Lamine Yamal.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, masih di K Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam terakhir Sobat K dalam K Perspektif, dan masih banyak informasi yang kami hadirkan buat kamu. Salah satunya kali ini kita hadirkan 2 update informasi dari Newsroom bersama Sobat Reza Nasution dalam Isu Update berikut ini.
0: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Kejaksaan Agung memastikan penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampidus atau Febri Ardiansyah dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan pada Jumat 17 Juli 2026 bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan dari Polri, Febri saat ini baru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Asabri periode 2020 hingga 2024. Sementara itu, 2 perkara lainnya yakni dugaan korupsi tata kelola batu bara dan TPPU dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI hingga kini belum menetapkan tersangka. Kejagung juga menegaskan siap bersinergi dengan Polri serta terbuka terhadap supervisi dari KPK dan DPR RI dalam proses penanganan perkara tersebut. Beralih ke berita berikutnya. Universitas Ciputra Surabaya menghadirkan program perlindungan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang orang tuanya meninggal dunia agar mereka tidak putus kuliah. Hingga saat ini sebanyak 18 mahasiswa telah menerima manfaat program tersebut dengan total nilai pertanggungan mencapai 1,9 miliar rupiah. Mahasiswa cukup melaporkan kondisi tersebut kepada program studi atau bagian keuangan dengan melampirkan dokumen pendukung seperti akta kematian dan kartu keluarga. Program ini tidak mensyaratkan prestasi akademik maupun non-akademik, sehingga diharapkan dapat membantu mahasiswa tetap melanjutkan pendidikan di tengah kondisi yang lagi sulit. Nah, Sobat K, menurut kamu, apakah program perlindungan biaya pendidikan seperti ini perlu diterapkan lebih luas di perguruan tinggi lain di Indonesia?
3: K Radio, Hit Music, Hot News.

Sobat Ki, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jawa Timur menyatakan koperasi berpeluang mengelola tambang hingga sumur minyak rakyat seiring kebijakan pemerintah pusat yang membuka ruang bagi badan usaha tertentu untuk mengelola sumber daya alam. Meski demikian, pelaksanaannya masih menunggu aturan teknis dan mekanisme perizinan dari kementerian terkait. Menurut Kepala Dinas ESDM Jawa Timur, Aftabuddin mengatakan penentuan badan usaha yang berhak mengelola tambang maupun sumber minyak rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, Sobat G. Ia menjelaskan proses seleksi badan usaha yang akan memperoleh izin pengelolaan dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan untuk menentukan badan usaha yang lolos seleksi. Selain mengusulkan badan usaha, Dinas ESDM Jawa Timur juga bertugas melakukan verifikasi terhadap lokasi sumur maupun tambang yang diusulkan. Verifikasi tersebut dilakukan secara kolaboratif bersama Pertamina dan SKK Midas. Aftabuddin menambahkan terdapat perbedaan kewenangan antar sektor pertambangan mineral dan bantuan dengan sektor minyak dan gas bumi. Untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan MBLB, ini perizinannya Sobat K berada di sektor SDM. Sementara itu, pengelolaan dan perizinan sumur minyak rakyat maupun sumur tua tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hingga kini, Dinas SDM Jawa Timur masih menunggu petunjuk teknis dan mekanisme pelaksanaan dari kementerian terkait. Karena itu, persyaratan bagi koperasi maupun badan usaha lain yang ingin mengelola sumur minyak rakyat atau tambang belum dapat dipastikan.

Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Kembali saja kamu sobatku untuk mendengarkan dua update informasi di Newsroom bareng Sobat Reza Nasution dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
2: Institut Teknologi 10 November atau ITS memastikan tidak ada mahasiswa yang harus menghentikan kuliah karena keterbatasan ekonomi. Rektor ITS Prof. Bambang Pramujati pada Jumat 17 Juli 2026 menjelaskan bahwa kampus menyediakan berbagai skema bantuan, mulai dari penyesuaian dan pembebasan UKT hingga beasiswa biaya hidup melalui dana abadi. Kebijakan ini berlaku bagi calon mahasiswa maupun mahasiswa aktif yang mengalami perubahan kondisi ekonomi seperti kehilangan orang tua atau penurunan kemampuan finansial. ITS juga membuka mekanisme peninjauan ulang UKT agar mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Beralih ke berita berikutnya, tim Jatlantas Polda Jawa Timur bersama Polsek Taman Sidoarjo berhasil mengungkap komplotan pencurian kendaraan bermotor berkat sinyal GPS yang terpasang pada motor milik korban. Dalam pengungkapan kasus pada Jumat 17 Juli 2026, polisi menangkap 6 tersangka yang terdiri atas 3 eksekutor dan 3 penadah. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya sepeda motor yang digunakan untuk beraksi, kunci T, kunci magnet, telepon genggam, serta sandal yang sesuai dengan rekaman CCTV. Polisi menyebut para pelaku beraksi secara berkelompok dan berbagi peran, dan kerap menyasar perumahan maupun rumah kos yang pagar atau akses masuknya tidak terkunci pada malam hari. Sobat K, menambahkan sistem keamanan seperti GPS atau kunci pengamanan dapat menjadi langkah antisipasi untuk meminimalkan risiko pencurian kendaraan. Jangan lupa selalu parkir di tempat yang aman dan pastikan kendaraan kamu dalam kondisi terkunci sebelum ditinggalkan. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio. K-Radio 102.9
0: K-Radio. Your life, your music. Karena memang kalau kita perlu melihat bahwasanya banyak sekali peristiwa-peristiwa terjadi, entah itu kehilangan kendaraan roda 2 atau roda 4 Sobat K. Salah satu langkah memang kita harus bisa minimalisir kendaraan kita agar tidak hilang pada saat di tempat umum ataupun di berbagai tempat seperti di rumah atau di kos Sobat K. Memang kita harus double protection, entah itu kita masang gembok ya di kunci cakram rem ataupun kamu bisa memasang CCTV yang saat ini memang kalau ngomongin CCTV banyak sekali didapatkan di berbagai toko-toko online ataupun di offline Sobat K. Nah, mengenai informasi tadi Sobat K, tidak hanya keamanan di kendaraan saja, namun keamanan di dunia maya ataupun antariksa ini sama sekali bisa diambil celahnya Sobat K. Salah satunya, ini ada seorang anak kelas 6 SD di Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ini berhasil menemukan bug atau celah keamanan pada sistem atau domain publik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Ini siswa kelas 6 SDN 3 Gedeng Sari bernama Ibrahim Al-Abror, umur 12 tahun, dikirimi surat apresiasi dari NASA. Surat apresiasi dari NASA ini tertanggal 9 Juli 2026. Sebelumnya, ia berhasil menemukan dan melaporkan kerentanan keamanan kepada Vulnerability Disclosure Police NASA. Setelah laporan tersebut diverifikasi, pihak NASA mengirimkan surat sebagai tanda penghargaan atas upaya dalam mendeteksi kerentanan tersebut dan membantu meningkatkan keamanan sistem mereka, Sobat K. Dan ia mengaku mengemari dan juga belajar keamanan cyber selain ayahnya, memang guru teknik komputer jaringan di salah satu SMK, dan Ibra mengaku berhasil menemukan celah keamanan NASA setelah belajar tentang cyber security. Selain itu, ia juga terinspirasi dari berita-berita orang yang berhasil mendapatkan celah keamanan sistem di NASA, dan setelah beberapa kali mengirim temuan celah Ibra, akhirnya terverifikasi mendapat surat apresiasi dari NASA tersebut. Sobat K, mudah-mudahan kemampuan ini bisa dikembangkan dengan baik dan memberikan hal yang positif pastinya Sobat K, dan siapa tahu kemampuan dari Ibra tadi bisa mengantarkan ia untuk bekerja di NASA.

0: 102,9 FM Radio. Demikian ke perspektif hari ini sobat, ke bareng saya Rosit Romansyah dan juga Reza Nasution. Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah mengirimkan update informasi seputar Jepang sekitarnya, informasi cuaca ataupun arus lalu lintas di nomor subcenter Ki Radio 0811 378 1029. Saatnya saya Rosit Romansyah pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Perspektif membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat pagi, siang dan malam hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: 102.9 K Radio。
1: K Religion di 102.9 FM K Radio, Sound of Knowledge.

تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل

الحرث، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه،

0: 89.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Gay History. Tahukah Anda, tanggal 18 Juli menjadi salah satu momen penting dalam sejarah perkembangan teknologi dunia. Pada 18 Juli 1968, perusahaan semikonduktor Intel resmi didirikan di California, Amerika Serikat oleh dua insinyur, Robert Noyce dan Gordon Moore. Awalnya, Intel berfokus mengembangkan teknologi memori komputer. Namun, pada tahun 1971, perusahaan ini menciptakan mikroprosesor pertama di dunia yang menjadi fondasi lahirnya komputer pribadi atau PC modern. Selama lebih dari 5 dekade, Intel tumbuh menjadi salah satu produsen chip terbesar di dunia. Teknologinya kini digunakan pada komputer, laptop, pusat data, hingga berbagai perangkat cerdas. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, Intel juga terus berinovasi dalam mengembangkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kontribusi Intel telah membawa perubahan besar dalam cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, hingga melakukan riset ilmiah. Karena itu, berdirinya Intel pada 18 Juli 1968 dikenang sebagai salah satu tonggak penting yang turut membentuk era digital yang kita nikmati hingga saat ini.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.